0: ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ᱡᱤᱫᱩ ᱪᱮᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱥᱤᱢᱵᱤᱭᱟ ᱞᱮᱭᱟᱥᱩᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱪᱮᱡᱮ ᱠᱟᱵᱡᱮ ᱠᱩᱝᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱚᱜᱭᱮ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱮᱱᱵᱤᱭᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱮᱭᱮ ᱪᱮᱢᱵᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱭᱩᱨ ᱛᱟᱠᱪᱮ ᱞᱟᱢᱥᱮ ᱡᱩ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱫᱚ ᱫᱟᱜᱡᱮ ᱪᱤᱜᱭᱮ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱪᱮᱯᱪᱤ ᱪᱟᱝᱡᱚᱱ ᱱᱮ ᱠᱩᱡᱟ ᱫᱚᱝᱥᱮ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱥᱤᱨᱤᱢ ᱡᱩᱜᱚᱱ ᱪᱮᱵᱤᱭᱟ ᱪᱮ ᱞᱮᱪᱤ ᱥᱤᱝᱥᱚ ᱛᱮᱱᱠᱮ ᱧᱮᱡᱮ ᱯᱮᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱱᱜᱮᱱᱡᱮ ᱢᱤᱠᱮᱨᱮ ᱡᱤᱢᱠᱟ ᱯᱮᱥᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱫᱤᱢ ᱪᱮᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱜᱮᱱ ᱞᱟᱜᱩᱭᱮᱱ ᱡᱚᱨᱚ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨᱤᱢ ᱡᱩᱜᱚᱱ ᱪᱮᱝᱜᱮᱱ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱞᱮᱫᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱞᱤ ᱠᱟᱝᱞᱤ ᱪᱮᱜᱭᱮ
1: ᱛᱤᱜᱞᱮ ᱠᱩ ᱱᱮᱱᱮ ᱡᱩᱯᱤᱥᱤ ᱪᱤᱪᱤ ᱡᱩᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱮᱱᱩᱭ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟᱨ ᱡᱩᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱯᱷᱩᱨᱤᱠ ᱵᱟᱥᱤᱢ ᱡᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱡᱚᱭᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱵᱡᱮ ᱠᱮᱠᱩᱝ ᱠᱮ ᱪᱤᱞᱮ ᱠᱮᱣᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱱᱮ ᱪᱤᱜᱮᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱩᱝᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱞᱚᱜᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱤᱝ ᱟ ᱠᱚᱨᱣᱮ ᱛᱮᱢᱡᱤ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱩᱝᱥᱮ ᱠᱮᱡᱤᱝ ᱠᱮ ᱠᱚᱝᱛᱷᱩᱱ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱞᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱩ ᱥᱤᱣᱮ ᱡᱤᱝᱫᱩ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱞᱚ ᱫᱩᱱᱡᱩ ᱛᱷᱮᱝ ᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱢᱡᱤ ᱥᱩᱣᱮ ᱡᱮᱛᱷᱩᱱ ᱪᱚᱨᱢᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱯᱤᱨᱤ ᱛᱤᱝᱥᱢᱱᱟ ᱭᱩᱯᱥᱤ ᱨᱟᱝᱜᱚᱱ ᱡᱩ ᱛᱟᱝᱣᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱮ ᱞᱩᱯᱡᱤ ᱥᱩᱱᱵᱟ ᱯᱟᱝᱭᱩ ᱠᱚᱭᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱠᱚᱝᱵᱟ ᱱᱮ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱫᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱝ ᱠᱩᱝ ᱠᱮ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱟᱝᱞᱤᱱ ᱴᱩ ᱠᱮ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱠᱮᱪᱩ ᱫᱮᱱᱵᱮ ᱨᱤᱡᱩᱱ ᱠᱮ ᱪᱩᱡᱮ ᱤᱢ ᱛᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱢᱮᱵᱮ ᱯᱩᱥᱟᱢ ᱠᱮ ᱛᱮᱥᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱷᱩ ᱞᱩᱜᱩ ᱠᱮ ᱨᱟᱝᱫᱮ ᱱᱮ ᱛᱷᱩ ᱡᱤᱱᱡᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱣᱟ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱᱵᱮ ᱠᱚᱝᱵᱚ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱞᱩ ᱛᱚ ᱠᱟᱝᱞᱤ ᱢᱩᱭ ᱭᱩ

0: ཁྱི ཡོད་དེ་གེ་ཐུ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅུ་པི་ནི་ཡི་སི་རེ་ཐང་ལེབ་ནན་ཁི་ཡི་ཏ་ལི་རོ་མ་རེ་གོ་རོ་ཆུ་བེ་ཆེ་མེ་ཆེ་གུ་ཅུ་བ་ཐང་རེ་གོ་རོ་དེ་ཆེ་མེ་ཐུ་ཡི་ནི་ནི་ཡིན་ཤིན་ནི་ཐང་བེ་ཆེ་མེ་ཐི་ཡི་སི་རེ་གེ་ཐུ་ཅེ་ཐི་ནི་གོ་མོ་ཅུ་ཅུ་བ་ཤེ་དེ་ནི་གེ་གམ་ནི་གེ་ཏ་ཁོང་མ་རེ་ཨ་རི་གེ་སི་ཝ་ཤིན་ཅན་ ngapa ringmi ningji chonggir du nirgu yinxin. Mingara chaji liadun ka ligzhub sin yubshi. Zhongge pion zhongge Himalaya korwe geji nyamle lingde gom ngapa di ni ngar gyun dan zhawara midang rengjun kam xidun nyamle yunga chedi peke nyamle ge jibu nyamchu che jiba jidun zoro chebi mungxi toa. Zhongge peke donggyur gundi dani zebi kimxin nyamchu che gyuru midi 昨天领地堂沿了领地新日军一百马线南对配送错别结果拿错比较些领地国族特别别特地列队卡苍马立柱新日不是你对让中级三度列修特别盲错西林区共南修局跟地东局国际列给车特别年查到年这把堂拉起浪国卡路瓦查别叠别瓦牛儿给瓦刷三度列修特别盲错西林区共南胡大堂
1: 规则东德文二月十三岁的重建党重新给中兄党三郎南也有门就请给连密铁大给推蒙托宁祖党宁祖借给基础居中七十三八队就入七顿七十七今天电波的预告了军间忙为卡拉亚新人就续切别各个七十七别让重建江郎党可知熊郎借给你就续请给杨芒都请一些现在那么错电给刚门年生九年就续查
2: 디와마드 기우 수양미 탕구충나 디리 학버지
3: 다 줄람조 임바인 다 소소 이왕기 좌디야스도 그 심바 쿠장체야 칼라다
4: 수줄람 진이스 비네라 마란도 페맹기 맹주기 냠버제네 세기 맹주 줄람기 맹주 맹기
5: 카레서에나 무고방네 고미시즈데 무고바장니 뒤부 베게
6: 무고방마니네 끼뜨디니 중야게 견조시 디나네 세단 줄람디 메랑로
7: lamzho di tang xie ji sing yu ni dun to tu le du tang ni su mi
8: lo do min bar jung kam chue gui xing
7: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
8: di tang lam dun
7: di tang lam dun

ཁྱི ཕྱད མི དེ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕ
shaa di zay naa loo tsui jay naa di naa jay jay dada pato songjob jay duks rinne songjob songjob jay bay chugu laa danda nyeri ngaan zo mi maang shui naa mi shibgyan ngaab jay zam yonggu yoo ba taa mi nyong shui laa nyan dara taa nyi shu naa ngaab chui paru liyo ba taa kanda ngaan zo jay naa yaar kee gin dawa ngaab naa chubay dun chubay pato bet yugor ki mi maang shubu duks

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱞᱩᱵ ᱞᱩᱵ ᱪᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱵᱚ ᱛᱮᱱᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱵᱚ ᱛᱮᱱᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟ ᱪᱮᱱᱡᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱠᱮᱪᱮᱨᱤ ᱥᱩ ᱥᱚ ᱠᱮᱪᱮᱨᱤ ᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱠᱚᱨᱫᱟ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱜ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱞᱮᱴᱚ ᱪᱤᱜᱤ
1: ᱱᱮ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱨᱤᱫᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱪᱚ ᱞᱩ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱪᱤᱱᱠᱮ ᱨᱮ ᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱤᱥᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱯᱷᱤᱥ ᱯᱷᱤᱥ ᱯᱷᱤᱥ
0: ᱞᱮᱥ
1: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ ᱭᱟ ᱪᱚ ᱟᱡᱚ ᱛᱟᱝᱜᱚᱱᱮ ᱥᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱸᱫᱚ ᱢᱚᱨᱟᱠ ᱯᱚᱢᱚ ᱡᱟᱵᱞᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱯᱚᱢᱚ ᱨᱟᱥᱤ ᱢᱟᱪᱚᱣᱟ
0: ᱚᱡᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱪᱮᱞᱟ
1: ᱡᱮᱫᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱡᱩ ᱪᱤᱪᱚ ᱯᱟᱱᱡᱚᱥ ᱪᱟᱯᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱯᱨᱤᱡᱤᱱ ᱨᱚᱭᱚᱡᱟ ᱟᱱᱮ ᱞᱟᱢᱩ ᱪᱤ ᱪᱷᱩᱱᱠᱚ ᱱᱤᱨᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢᱟᱱᱛ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱨᱚᱭᱚᱨᱮ ᱡᱮᱡᱟᱱ ᱨᱮᱢᱨᱩ ᱪᱷᱮᱢᱞᱚᱛᱮ ᱞᱤᱧᱮ ᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱞ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱦᱤᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱚᱨᱥᱚ ᱟᱱᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱧᱮᱵᱚ ᱪᱮ ᱟ
0: ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱟ ᱵᱟᱭ
1: ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱭᱟ ᱵᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱞᱟ
2: ཁ་ལོ་ཨ་ཅི་ནམ་ཁུ་ནི་ལང་ཁོ་ཁེ་ཟང་ཁོ་ནི་རང་ཅིན་གི་ཚེ་སོ་ལ་གེ་མི་ཡོ་ཤུ་